0: salah akan warna
1: pada sadan
0: berola
1: pada sadan
0: mutakhabi
2: pai mutakhabi ai wai nafiyago akan warna wai berola.